Sadrak, Mesak, Abednego, Nyankopɔn. Ɛfisɛ wasoma n'abɔfoɔ ama wɔabɛyi wɔn afiri ogya no mu. Nebukadnezar susue nyinaa ayɛ pa. Yɛhyira ka Nyankopɔn.